Kami chilu li hona lai kas kitsir shulang li hona na ta kami lishka brakal lishlok la khatin li takwa ali nakatawa kuit sa li shuli San Pablo rep la Roma li ratin de kwa Dios nakatawa sa li kap la hukun utok kuit rep la Romanos as chiche hukwe Eskuas kuitzin, nintz aman txeruz, askabal, isnimal, rushtan, li dios. Nakchek astesi lehtuam, hotio txokil mayeh zand hot nakulang txeru li dios. Hala in litzakal mayehak kashal shkulum. Utmek amere rikin liru txichochain, txekhal ban lehtuam, txekobresi lehenale brenak tenau, txkepal retal karunarak li dios. Ali parkuan lius nakulak chiru tsakal reru ratin li dios o kapikos pitsin to bichang rike khunak li khachna bich roy beningkil le chabi le silar

ben acquis per al René Delgado Arancho Moté, l'is família. O ben acquis per a Carlos Pache Xena, en Elvira Tute, pli relaix que vol, que tu la teva fe. O a Dios, ni que no veus a l'aquilopà, la tenamit, la que la laca vol. Matiu xapac, la qual, xraqué li po agosto, no goi benin a xirú li po septiembre, Chequeak to shaklakuk salim ben renak tiruang chis bere singkil lik angel. Pekah kuil komadre kanamatil de pop kuan salik angel, chequeak lakuk sashben. Mari kon kep chikli anili kon kep salik angel, chequeak lakrep ko a Dios. Oganak kuil kanamatil de chungkok ka angki kah isukili shuami kuel. Kulak ta kuang lis mukbal, kawa Santos Fermin libelome, chateng akep lis familia. Mari kong kep chikli komo na kwa. La chakwi la chate bak. Malchok shakwa kwe kwa. Tukali sak na gulat min kya kwe. Ten kaya bak kwe la kwa la laga hol chok kwa Elias kaal. Agan na kwe kwa Dios. Chok kep chikabing kil. Kwa Luis Hernandez. Kwa Maynor Che Ikan. Kwa Roberto Sakur. Kwa Domingo. Ik chakwi la kwa kwe. Oganak kuil li hukum chukit sa kabingkil. Elang ilopang sa shpinem o a Diyos. Matiyo siya kakwe. Marito kwan da chikli koltikasa sa kuyak limahat ng kato. Ekakwe kwa Herman Rodrigo, Lis Mayra Floristel, Lakmay Nor Arturo, Lis Maria Vintil, Lis Monica, Lak Jose Luis, Lis Yeni, Chatenga. Lak Celestino, Chatulete. Matiyo siya kakwe. Kali na kula niya, bay Dios na kwa sa lakaw at Dios sa pagbili.

0: Moses Koskitin, Chiruli Onala In, Juanco, Salejon Capal, Salicangela In, Ichanco, Chiruli Kakwa. Tok China le back, Chirishli, Kana, Let the Akyoko, which are Chisberi Sinkil, Lahla Lunes, Otanakwan, Tok, Chirabinkil, Huli Atin, Sakasan Atin, Nacheman, Soberbia. La soberbia, creer que no necesitamos a Dios o pensar que no somos mejores que los demás, nos aleja de la humildad de Cristo. Anarach nashena lik et etil narach nashena nimach kwankil sashben chishchunil umalak sashben eb chishchunil lirechach angelil umalak sashben eb chishchunil li kwanket sashchun kapal kajek anachwan toatinach chirishli lik et etil bar natikla kwanak natikla sashchun kapal Kuanak na tikla sa li iglesia, sa li komunil, at siya li parna ke sakon, umalak sa siyangkep, irechak angelil, mareka siyak chokain sa siyangkep, lakwak panel, bichanel, umalak na tikla, kuchak li etil, aan, sa siyene, li komune, li nike trabahi, kuy, umalak nike sik, li shmere, li kwartile, li kin hunak li patrone, li kin sa hunak empresa, sa hunak fabrika, umalak, at siya li par, natawliman hunak, Utaran aquí natawan li etil umalak na manuman li etil umalak sali ka ministerio umalak sali ka ya li par natawli hunak li kwankilal pechal o kanak di atina indi soberbia narak na che ha andish dis o kenchak sa spen li chuan lachta sa spen li kaush lachta utaan li rau chakrib sa salicho lachzanak palqusichak li chabina leb li chabil ju am li chabil kwangik rikin di chuko berdios bechan kachir chokaina ka anki chena la inki arque artimano bechan la in nimin kwangki chiruri kwa ber tinta ke chi us chirurin chukwa renak la intenes lo oni renak la inteneros lo ki renak chukulin te kwak ana pal chonilina leb kesh kosta chakhlatsa utsesh kavalina lebain Kichal li rairal sashben, toh retanak, kishtak chiina, pal li rech angelili kwanke salish lokal, kwa ejiom li kakwa Dios, u toh retanak kish, kechal saliru chichot, haane utanak, li kok maus, li kok akhtsa, li kwanke saliru chichot, li joke chitak chiin, chibala in, kuchunilaan, li barkwan li joshpan, chishkul pal li ruchichot, anakwan, Okanak salik etil, nachal napal, napal di chakilal, nachal napal raich oleg, nachal ihachok ip, ut kwanjis komon pechal. Okanak salionala into atinak, yisli etil, barnatikla, salihun kapal. Okanak, yokochira binkil kachenkili, kui oshibaklina lep, yisli karuli atin an.
1: Nakontrakam jogere li bich li reli mayahak. Akshkatiyah kuitchak sebeli kutan shnumenak li bich reli mayahak haanak hil hokheb li kaskits in chunchu keb chanru terak shebal nak narakheli tikhok sa komodin li keril te ilang li komon chidi shaan na tikla chak li mayahak pechal kukanak kwan lalan li bich li tiyokosh kamal chokere

Okan sekali kemana sih kena kuaya cokok serak bali mari morgesta. Lial ma sampai rana jalak mana kulak siap u jalak mana. Rekasi li sikitrix li kongkong. Tokaran salis kong kabaling kompa lamigo aran skaje bali ban lebal. Chaling komba banani shiknin chaling shiknin chal chaling komba. O sana komba lamigo kawa Santiago tok. Sa hecho lo que hecho querer aran sali kong kabal. Kawa eri gerra kui. Aran kui na bolan sa kalchi chana shakte sigel kana amiria.